0: Hurray! Hurray! Hurray! Hurray!
1: 18 Juli,
2: wa mandila ang
1: umtama.
2: Himba wizi gyangolim, hanam ang umtama. Chika chikabunga tisatu ya tisatu tigi nawa ngkyo tam kiti kay. Tachi ganjo tisatu inga, amanita malilima wa siwan siesta amanita mala. Apulo nga aguchi mangi hukaza kiti na kiti. Ya heva hutung at una apulo nga aguchi mangi ngkaya kita mandoa. Jika Eka udah kangen ya, hegi cikwa lagi. Jika mandila kian dekwa, he jika hitam tutu ayu ya. Amanita melilima, buat satu aku sama sista amanita aku cuma lilima hana. Kaya orang aja kangen kaka, dan kau ya, ke gulik aja kabunga, dan kai dia culu. Ya ke tapi lo misal kama cikwa jo, hengau ke cikwa kau kau sekolahnya.
3: Teu tsirika rotsi, teu kwendini, teu doji, te anakotinka kai tsamsiki, XK FMCK.

0: Takaan aka Burgermeister yang he wa itikuni wa zandile kumede ta imkan iperti kha gitawam parte ya kawasi ge he a khamsing uda manak on ko ngoge derban khuna chi chi gi ya kumede kaun ki watu zin ne khantini ta sikhe khala gi khla yang he wa thoma ine ba ki mafuki wa ke khla yang he ge a wa mali kai he watun tindar ta kamali yunin aka mali he wa tender gam le ya ngteni kale ka ng ya geda te an gi jan da im ka parti ng tarak au general yang he wasi bonelo nom volo ta gumede ya geda ng ya da ki ya wasi tsoi he tu tu agi ga panga ta parti chi gi chu amandala ko parti ke provinsi ya chon ngasi te git ahana thamo khe kang ta jangu yang he frida ha kum sikit ikua sikui akundisa ke ngulin akamali hanak aum sikta gita akam sung u ke municipality ting ai nihan sista kamali muhana u tetu kasi dikod akangu kem parlamen ding ai portofolio committee ko giga kam sung u viko mangka ngiku apanganawa mandalak aum ta jango ai de aku ke ministere yang he wavelin ko sini la visa ne boke ministry ya hiwa malewa eno godogwana hichikin akak oke parliament din ai committee dri ko kham ko panga e na boke plus le regering e fri ina kham ta mali ne boke commission ko gi kham sung ko wisi se ke parliament de ke dat satu hun si ko hun hana ko mana ke mali hanak ogen amakai ke ten agdanan muku o hun ne han sista kha municipality tin aga ni ka unsi togi ga hana oge malim kumisi ge ta an ngande ke mali hun hanau ka aga tai tu wachi ge hit wachi tu ge jala thama ku ek ngagi ka amaka an ki okan e hun mali rin ngaba ka hanau ka e parliament de ka ke wagan e da kin amagan em ai to rasi da fri ina hang yin he ku agi ka kham sung u statu vikwama pangak ong mandalak ong manera yang ke chit ang na wak dang ke don aya mali hung si o hung an hwa ka dwi u ka wa he chit thwag dutu an a yi khanu yin he wa tapalung wi ke lisi sa kasik kasik dho malin aka me ging ng hana kwasa ke tapalung aka fonsi mali kay sigya ka kama ko ti yitwa gi kan ama ministry yang he wato wa baba grisi ke hane yakan ko idaga ya department ni ta akam sing umi ku o hum pi o f ke malik gan hu hana u manera ya ngkan si dwi kam sing um ta mana ya ke chit nga wagtan wa malika ng pelin na basi o hum asit ku ka ke ka he adho ya lisisa gi ngho he adwi dwi a ke khon ya chang ka si dui khak tu marin aka amang nim ta auditor general ta ka ka ki ka ngi ge da ko ki kha da ki mal yuni aka mali ke ta pulung aka khula malik a he ku a hana ga e ta to da tu agi ga nga o si ko tru tu a wuz la ka ta tini tu agi ga cham ta malika ng o fon si ang da kana ko ya chang a khon fier ta mal yar ti ka mali yi ku a wana ke malik a si tu a tu tu ya moholin ya palesum ta VSA ai kang ui hanak au Ruben Maleka ang ngde ke ministry prin na baya un di ba manu wisi sem kusin malika ga kotro ka ku mandala hun to tani dui to mali kan si dui asi ga om yam ge kam kun ai kulasin ma sike wala awa ah de sem kun nem
1: Come Xka FNK Siba Tam Tapo Siba Hamani Tanki Si Krapana Siba Il Bore Tahano Tete Kom Sama Bore Siba Rikwe Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Tete Dao ki kanopu ati nungu kau ka tisu kesuhen Minister Ahu tidi Aba Bara Grazi O ka tina kasu departemen Ebi Saka patinya PUFU Siri Siku Model Sien kaya nungu ka tin Kegetahen he sen mo siri amu di ko tau di ko hen mo di jule sen si ji a kai de de de di ko hen mo di tir kana ram dungi a ting kuri si ki si ko ta ko kara ting an kara ti a mo yu sa i si an di tau ki te sen ko ta mo ko ji ki siri a si cha a jala ting mo a ki ki a i kara ko mo di wen siri hen a ki e kuri a ki mo i tu a kan fi a ta ka mal yar te o ka si i tu e Hui Puji Klai de Tam Chikin VSA Sok Anga de Kwe Ruben Maleka De Minister Kutaku Aki Umu Jati Kiengkara Jati Kumanda POF Takunu Siri Temaka Kuhu Sengkhadam Kwena Kau Kuna Jika organisasi Dr. Krensi Dr. Sonar Krensi Pemukaitin MSF KKD Set Afrika Segura Kira Mena A Dan Tuna Anu Sikina Mu Kedaku Kau Kana Kankar Tia Kana Cereka Ungu Kadim Kana Aki Tui Tui Ati Ati Ati Ati Ati Ati Ati Ati Ati Ati Ati Ati Ati Ati Ati MSF KD Mbaru nga hai aki di Anakara aki Anja sinu Si ade sinu kasi di kwe Asi Ntai ka hambe wu di huam Da paratamana nukana Nasi saka kwa nge di na Waki ki anakara di Drian fi tak de sinu kwe na Ana Malawi kwe na Tana Zimbabwe kwe na Tana Masina si ku Nga usi ya na Aki kiara usi ki Kano hai si di Aku handi mu oka di kiri tidak tim kan kerti yang nak aku ada angkam MSF mu kau angki ha kau am clear water house mu di organisasi he angki cuh jika kiri kau nak ana de kau kadi am ai burger mister kau itu kau ni metrus kejauh ke jadi ni ready Siapa MK parti di kanan hati parti ini karena buri kain di aski daripada kini ada orang parti memedi dua kesini kami akan tim aki ini jauh ke dari jauh di wajah anda semua dua orang tim biar tak melihat saya siri di kontrak kadekin karena muka hati kita kaya MK parti di sekretaris kanan orang sebunelo Nombulu Bumedi Aka kara aki Angkara di partai Provinsi Sikino Anja sinu partai HM Yate om kara maakwe Polisi Kain Frida Hatsete Gwem National Tesserin Utresi Nyakan sistak municipality judiciary Mukabe di kesyuhan Parlemen su portfolio komiti yang jarot ayat pun aki Ayi we minister aki Pavilion Kosi Klabica Seta takun minister Ino Kumondo Wana Sirikum Seta Takun kar force terkeyam Parlementer Tusak komiti yang diam Dan plus lagi rakyat yang diam Finansiala takun fisikala komisi kena Parlemen sikit AKD Tesurir buka Anja sinu Ahem Roshan Weta Siri A Nekan Sesta Masparti Tiji A Tiji Kwai B Tiku Angkara ina A Kati Kwa Kuhe Aki Desan Sita Mahamu Tiku Kudowe Tino Parlamen Dekana Kwa Kwa Siri Jido Salahun बुरी है एक्स का एफ एम की अच्छा यहाँ या फिर इन्हें शिविर को एक बुरी एक्सम है आखिर कम टकनों के जब कौन सेंगे

0: Yakong kam hwa tagging om siga makonim, nearly si sabau, tang mara kwang ha wam ki tigeha mu kam kwangawa, eskula vi lungisa agaku. Achimba mhara gudwit kung kwida karan, hara kwang ha wam kyang, tagi tigehe ya mu kisung kwaya skula.
1: Anarli sabau, temagi dea skula ki ratsizi, temikao. 13
0: coming to school at 17 16 school Tamu ika awak fasa kolam si matu ofu si panggil semua matu udah.
1: Magdala, metu kamu panggil fami sekolah, mau kau si panggil kaya obi singa.
0: Dor pangga. Tapi kangen sama pelatih agak kuat itu mesum mhe a gyoya. Si magi gigi tuangun kiri kama kiri kuat. Dor pangga. Tapi kangen sama pelatih agak kuat itu mesum mhe a gyoya. Si magi gigi tuangun kiri kama kiri kuat.

0: Maja iwe sisi iye kala kinkale vanga juge kongye vuvani a program hege sa akan ku ike hege uwa di yela fan akha yel takanini ka ankam kage tip dem hon program tonsi di ike ngutu wa kamke kewe sisi ke ngun kama kamke kewe sisi kewa SABC ngayve longisa kawusin SABC ngayve longisa ngunga ngunga akwa
1: Eka
2: Yawa yane
3: It's a crazy

Revolution ay moso ay gege ngam hoke wali wala kom tege yaw fit wa yaw mani tege kon ke radio xk fm mola gita kom tege wala ki khamem ge gawa ko program ye ge kom ke journal a program ka krisi ka anka a ko ge hwa asam cha a program ka chang agita wa timbe ka ge u akama dangula ka gani khona mgita sing tege changwa dangula wa timbwa e he kamang khale mang ngia o he akwa ge ka tutuka ge ka kwa kwa o khale mang akwasi kwa ka ge dang kwa ta ngabi u chang ge ta kwa kundisa ka chi chi he amang khwe dangula o ga khin ka ge ka ge ga sa chwa ga laga wa ka ter x agita wona ga gisingi sa chwa glukumia kama nga atini gita gya kai msu nge na kwa suka kai ke kwa a affecter kon kwa sim ta rik sigira thago nga khama khwe ke ga tisi ke tinuma gi ge kondisa he aga ingi gi ge sa khwi onga nga gita wa kai ka e ge gya angkang a vindika ke a kwa sim muku ge ga tutoka ge ga kwa onga nga tini gita kwa khama muku ge ga khang khu khama ga aga khau kang kwa ta kwa ka akwu a kwasi tisi nga tisi ka hankang wa tike ge kwa akondisa muku giga ku o ka kanku chwa chwa ka kongke gang la o chwa chwa ka giga ku uhu ga mgeta awana tisi ke ge ku kwa akondisa gya o he awana gang la nga kwa mge nga kwa kagisi ngeta uha kahi kagisi ngeta uha kagisi chi Mwima gigi kondisa kama kwe ahe uki raka aga. Mwima gigi kondisa ahe kagi raka aga aga. Kwa he au aga ofu. Kwa ka aga aki problema. Di kama nga kwa. Nga kwa ofu nga mga atini gita wana. Chikwa nga. Nga ka gigi simuka. Tadu ka gigi simuka nga wa. Ga angkula. Wa first kelende. Chinga gigi kwa akondisa. Gang aka problema sun. Tene ka msu wakatia katia. Agita wana. Kwen halima ng. Aga akali ng. Aga gutu u amongo. Chowa sanga lagi gang hali. Kwa teke demetia. Chowa sanga kama amongo tia aga. Ka agiga kwa hali demetia uka. Tengang gita wata aka aga aki. Hula. Kau tak aku aku tu tu gigak aku aku tahu nak kau ni kau eh kalau aku aku he gak he ufa aku sekal ngawa gak lah aku si aku gitu tu kau gigak aku mungkin tahu nak cik kau gigeng gak lah kau cik kau boleh wisi sata kau ngawa wit gak yang he ya gak tu tu gigak aku kasut u aku tahu nak gak lah musuh kay he tamang ji kwa ngita khota ngang lam tamaza kwa wujila ga avyekulu muku ghoga giga tutoka ku kwa tawani wa total ringi ke am ga ringi ke am he ngi nga dung he toka kwa kha yanka ngotuka kwa awana ya he nga dung tamaza ka kwa kana ma gita kwa sing ofuchi kwa ga kala kwa ga kao kwa ta kwa sing kamaluluma ta gita wani nga dung total kwa kwa kan ga an hula aka chu sin hi usia a gita sin ka ba ci ga he kya ce gi gi kondi sa kya ci kwa tan kya normal tan aga atitu di gita kwa mata na ga ci ang gi gi kondi sa a gita sin ko e ka kwa ka ku aga kwa sim a sin ti o vuka ti ci kwa ni kan a kwa ga o ga sin wa a ci kwa ofu akwa nga sing wa mtitima ke ka ka forma ge tane kwa kwa ka kwa tum khama khwe ka nga o de o ha kwa sing ri chi ge kwa ka o o nga kwa ka ma khanung ta netra ka ge da wa khanung a tung ke asi sing ka ta kwa sing wa ta cholo aga ta tutu ta cholo cholo nga ge ta wa sing khanetra maluluma kala ge o ko khu ge ka khamang ga la kan hu a fitika a khamang ka ge ta o ta ka akwa kai aga he gota kwa aga kai kama kwe ofu ga inta ga cha
Dain tangu da kaya nu da karanda wala wishi si atang batu ke cho. Wa aga la msu wada ngin. Kaya nga kita ota kacica agi kwa kwa tutu wa siti ta kwa cholo aga atutu ta kwa sinja so cha tunnel vision. Tunnel vision. A cholo aga ha agita sin kha atika kika ang. Chimba agi de kwa gawa tamkwi ngang wang o. Mula ka chau a kwa kha kama ta chimba ang ofu ngang wang wang okang nang orang hak gak awat enggak kam ku kuat cang cang cang aku gak awat enggak enggak aku akan aku akan jo angan orang gak cewek gak awat enggak kum jo aku akan gak aku akan apa ni awak gak aku kang enggak aku akan kuleh lagi aku akan kaki tak tadi kan orang enggak angkula ada ini kau itu tu anasi ke itu tak bright kau cewa cewa ada ini kau itu tu kau tu cewa si kunawan cho si o kwa kam o fulu zu chi kwa o kwa kwai ta min a ta to tu ge kwa kwa kam khu da fer al gu gani khuna ka thota ko kwa khama khu ya mu gu ge ka tu ka kwa kala ge ta khate ge ga agita un ga an khula risk factor ge ta u khama na kom ge ge kwa le mang a wa chi thoi ge kwe kai kai mu shong kang magasa konna kwa suka khisim ju sin khaga ngodi kwa tsahong ke ga hula hamang aga in agiri sa khama khu khu gita odbo u akwasi dan hamang ga gita wa ka tsa wa ka ta ke khama ga aga khau angu ma ge ge suka khin angu ma ge ge yula khik o a chi thoi ka ke khama khu kakak ngah kama gak kau agak kuasi kang atipula u kang takola kang tena cuaca suamu ku gak kaki gak angkulam kacu josi kita uha dan si gesi tutu tu gak u apa ni ngawagi u aduku si kalai si jer si gu uha a hal mang kawaci kagi ku kehika unsa cua glukumia tikat gak angkula si gu ngaki ni tungfun hal mang kawaci cua e yang megang akikan ke kama yula khikhi suka khi sige usung chom so ga chiji khoga te ma angung ge ta kala tu ka hang af ga ang khula mso chiji ga te magala ge ta gya ang doko sung hi chiji se khamani ge chu a jo u kwang ba a chiji ga chiji ga ang ge ta khati ge hlama ang ga chiji ge he ga ang khula ka ang agi ti gya ga ang khula sa gya wu jela mu ka agi ku u ka ge so ha ga ke ga tu chi ka ge ka sung sa screening u tak a useng ka sa gauchi nitra ma tur ra sing hi um kwa sa age chige he ang hu adap u kwa aga ang le ng wa ge thwang ka chwang husung u chige na tam na tam sa thui sam ku ge ka u husung ama aga ma sa thui sa mu ku ge ka nguli thula ka u ka kwa gi kwa si dibi ka kwa ka jela u ka ge to to ka ku kwa ka ge ta kwam te ge ke ga ang hula ofu ga awa tiki gitoku nkama kushira timba mugu giga gyan gantula kakwa ngkai kama kwa kukiti tekati nga kawa tiki gitoku nkama kushio wala wasisi mgegu singhi u mchima mha tuisa mugu giga kwe u ka tuisa mugu giga kwa sa u mga ka nga mga ki kakwa si wa kakuruma si kam nga sa wala si cuma sih mengkata mampirang orang angam ko program kita mengira safita dan dua cik gira aku program tina akalu tuam ke ulang musang ke ya cuan.

0: 18 Juli
1: wamandila ngqutsama
0: jika cikhabunga tisatu ya tisatu tekinawa ngkeu cam kicikhi tacikan jua tisatu ima amanita malilima wasiwan sista amanita mala apulunga aguci mangi hukazati kari naketi ya heva hutunga cuna apulunga aguci mangi ngkaya kecaman dua jika eka udah kangaya hegi cikhala ke cike mandila ke yandakwa he cike o he tam tutu ayuya amanita malilima ngot jatua aku sima sista manita aguci malilima ngana kaya unga cikhanya kaka dan ngau ya ke gulika cikhabunga da kai gya julo ya ke o tapi lo misal kama cikhaju he ngau ke cikhabunga wa sekolah ngaya

Awana love you masung yang hekege camke wole ntawala watuke 14 to radio xka fm the magum promo com ke if you na kame sin kame I program ta a chong chong uno choto me konhe jitla makhang utla ya program ya chonga ta ka wa tikla mga chonga wa tikla ya ohe kota mtikle sin kota kavle lam o kota tua kaum wa kosi tlam akhang utla ya program a chonga wan tu tu tu na chukula ka asing he a ke gu a tikan do he ke ka ke ang ngung kanang hai a ke akula ngawa atikle sin akula ngawa atale sin akula ngawa hi akula ngawa ke ilkuto wan tru den mai ke lukuto ku aspil baya baya baya pelanger kro ke kana kon adratan ta tru den mai ke chugula ka asing hi awad aw makko he kana cam aku an ngalwa e ke atlek jan ngalwa e ke atlek jan umtese makakin ma umtese ek is groot man om te sê ek praat soos ek wil met julle. Mem ek kry my troet en my het ek toe wat julle sing en vir al en ek die my ko em kawas en koon in die gawa 18 em kawas en koon in die gawa 20 em afitika he a otske topas em om troet en my het ek toe wat julle da oga toe wat julle wat julle sing so tukulak asing hi akulen nga wa akla kakiliko to tukulak asing hi akling kino akla kakitike muni akling kino wa tai persoon ya human being that tin khatsike ya o ka effectire ya ka raka ya khwa ta khom no khom ono khom o ya u aka ke ya go tsike mtso ka tsulo me ka ya mtlekle asin ko patir ma asin ko mtali ma ka ko ma ka ko tsike ma tu ko ke yi to ka tsulo ke ya tsi tsho o ko a en fer no ga ka mga o ka itu da ko ka Tamukyam, Aoya Dava, in Hatsiki Araka Arakaya. So e Agnalisai as sitting a sam cook hamki itau. Maram a Kai to go like asking him a kagging mokan than full come to say, Ekis horut genoeg and a dunsus of Volma or Tigima, Oma Pangatima Panga, Kay Totin Jalassin. So can my act like a magan night, Madame Mako. Tiki yang mo o tiki yang mo o ka tiki apa si ang khamsin tisa tiki tisa ke tiki ta yang mo ka tsun kuliti maka ke tam kham ke hi maki fitiki ku na man tiki sike giami man tiki la kang atakle atala tu tiki la kang tiki sin atala tu sin ngam ke atine ke ma he ya ke sin atik ati to 18 kala min mo ko 18 or mo ko 15 tsukulaka masini mo 14 ke wona talisin e da tin ga tsan ku vanga ma mo ga tsan ta ku vanga ma o ma o tsike ma o van dis das young kinders of young men altans asike ga to a ke tsi a ku ke mang hita wa matle tu tava ala head rahi ya i dire tu ya ku ke an an so tervel ke a ke ka ku ke tsi tanga van a ka obvious da sin tsunga tsi ka ku ko I'm not always a sing wooly aki mavan and he or a sing umso ni comic wa um. Let's give Maliki make him gonna qua. Let's give Maliki kula make him gonna qua. What's give a fitical sing sing here? I click it each unmogan or dread ratang. What's give here? Augin taya at the car, August and na. Mogan look him take what's for him or two moose and na. That's the August and at Tunic had you get see Adratan, Negrito Adratan, he had con a clacker or had this a clacker. Yeah, had con a game to tower or mammy cava cava. Monglitava. See Maca o da Akagi Arahi, I congi, yeah, no anso. Got to get possum, not by me got to get possum, and missing he and Cavan, to get them like a swan. It's lekker in the bucket. But up o end the acclacker kan nya di lagi tak for di lagi for di lagi tak kam cak dak tan ta a o cikem ca o ta a cikem ca kan ta a ca san ngame mar one day ga ci ga wat tra kan tra hidu ya ci dai di na dia mani ko ngam program a tan spet sa bayo ko yemens mas spet kom alte lat sa so a to ga tra za lagi ni tama e ka ka ka ka ka ka urfat a mobila
kakawa urfat kakawa gang disvar kulakang akawa fulo regret so ngosik yam tsa to fulo regret ngosik yam tsa ne mtetene ne kankang si ngosik yi mtetene ne ok yam tsa ngiti tua o kara kavon antet ngum tsa farhuding yam tsa gin ngum tsa kikaya ulis yam tsa ku o ngiya gang kasih cukup kasih farahu dengan tuh game sekali cukup kasih ya tahu tuh sih jelasin malam mungkin kau naik ke problem apa juga sih tapi kasih hiji tak tak agak do kau mang agak do mang ki ya kau tu abil lah ah ya kau tu nga ah tak ku bangga ya wang nga ah tak aku lagi kau uci ya oh ekis klar metio tak tahu kau akhir sekolah kau awan tapi sih tuh kau even kau mna aku ikhlas even kau mna kau even kau mna Oh, mereka kan orang kasih ini dan tak cuma kau yang dan mereka kau kela apa sih asing mereka angkat kau mah angkat dah makau angkat semang segi ni mereka tak kau mi dan spider fan segi mana mau dan spider fan mi willinga kat segi macam ni dan ni kau kat ni ya dan nak kami ke ya kau mesti macam ya odam tu asing mereka mesti macam ya odam tu asing mereka kerana mereka tak kau cuma kau mi dan mereka tak tahu tuh nak kasih kau kalau kat segi ya tuh malasan Kalau mukam, gak kayak orang jalan sini kan ngulis sembuh tak kuat. Hei, cikam ang, mesti kau mama afi dekat asing mereka. Mesti kau mama ang, una, bila kan asing tak kau, mesti kau mama afi dekat kau mesti kiasing. Kita mengawa akil aku tu, mesti kah. Kuasing an eh, kagak cikah awak geluk kuka, awak geluk kuka. Orang asing kah, kau kau par mesti dekat kau mama ageng. Kan amat tu nak ke mika wajib kerja. Ya, kau ingat? Ya, awak gelung kerja, manok stiat, nok stiat. Ati ni nawa dawa maka akal dan ayat dan mu. Ati ni nawa dawa ma. Warga tu ke full om te se, kita wajib kerja. Mcing ama ati ni kuat tua keci. Mu makan lagi makulat cing. Makulat dong, macam ni ada apa? Takkan mereka makan, wamik kata kita mikir sama, kita mikir kum, kita mikir kau, kita mikir mai, mau wajib mau wah. Ban, ati ni ni wadah ada kufang awak kaya. Tapi kalau asingnya angkai gini mau wajib kita mi, angkau tak distance, angkau tak tak, ati ni segiri garu. Atau kuah ayam aju. Atau ngah oh aci, atau muka wakil ku aci kesing ke noho noho, kau mihak kadu mungkin aku ingin aku wakil kesing. Tapi ku ataka ina kesing ke adu akil aku oca. Emang kesim ku fengan oca, emang ku wana cuma ni ku fengan oca. Cuma ku akan saya angkat kau mah, cuma ku akan saya angkat om aku ngah angkat mereka afur ke kes kurut kenoh. Tak makan kecik yang makan lah. Kan lagi hati ni nak dapat akhir kita ni gue tak tahu. Even kalau hati ni aman ni nak, or aman ni dah, kau bangga akhir kita ni nak tak kita. Tapi cik kita muka kan, sen lagi kita muka kan, kan kaya oh, on this I like the blend on the scene, cik yang pergi sini pakom. Kecik kalau jolim, kecik kalau jolim dah adam, kau sen tahu kita muka kita sen tahu. Manok tis, mungkin ni kulit ngawi kiri kudo, mukulit ngawi kiri respect mungkin ngakui. Wanda respect kuat si jelasan. Wanda kita mtu kan, lu tu kulak asing ya kulit ngawi aik adia aik abba kiri kudo. Jadi bosé kat sini adia adratan hingon wasrat neng. Ati ni akan hati konyol hikot tu ma. Kemudian kau ditawan, kau tua dah orang tuan pun kau kau ditawan dulu ye na avilinga, ye na tu kegiya adratan aku kau ditawan kesian ke, mewah tu kau ditawan kau tua tu, kau tua tu, so kita tu apa yang kami ni mar kau tua tu, en verkle kau kau tu yang nama tu kau tuan, kau kena jamsin kau kau ngapa aku aman itu awa. Kau tu jelas sen, even kalau kau tak konsen, tu kau ada mahu aku tak ado, ya aku tu tak ado, macam mana yang kau tu ado, tu kau sekolah aku neng, aku kerana sekolah aku nak je positif, tu kau sekolah aku nak tu kena visi, sungguh kau ngah aku kerja tu, macam jemaah tinjau, macam jemaah uat, macam amun eh.
akhathi chwa ngitsiki akhonqwa akhathi chwa ke abilinge mani khwa manje mikho ngxenge program afike ke sikenqunqelwa ace wokhumuda ulise sechothi jalasin wokhumuda ulise ke tsiki akhathi chwa ke singe mita asimi e ke chothi jalasin esimuyi kasi anqosinga manje ulise tsikha usisa singa las always down on earth yanike ni yanuma njicwa khama mar kanchuma agdani makhom ona khom ukasinga watrag dry akqo anqo akikisikaqo anqo mumzi mumu avilinge anqonqoka nevezi akunqulo wacika ngisinqenqenqo ulisithi khagising aqhonqoba aqulisi abe plancha ake mtsima pasi wa a wan mumu athanqike aqwa tsichoye kwa ngothi cho aqothi choye kwa yuyinqothi cho aqothi choye kwa ngothi cho ina khathi noha is darbua anoha ngqa othi mululu manoha aqanqa ngathi aqoqa ngathi noha kuqanqa ke cuwathi ke pasi aqaqa nokuwa ke liqunqwa ace man kawathi ke nakcam kisa ngathi ke anqa akhlekhle orike sa dzumu akithi me aqosinga Atlakis a jum agati ka trach trok ya e. Umtesene ya tsita kando hai kan dun so sa gvala kan dun wat e vil. I'm not part of it. Kuvanga kakisak na agati kuvanga ya intervene, kuvanga ya hagdei. Mugde tutu sa avat het khabir am tsi ngoma ka angwati ka ka ngung. Taka ma akang hai agam tsi ka akang hai akakoma ke akaka eso dolfer lif. Yoda tsotu inige tsi kukunisa of inige tsi anqonge yakati tsaw yatututu usa abathe tkhabira ta anqotsi kakanqin manoxtis kagam tsosin ayqondo tsiki himagatu tsiki yemitlakla yakomeka kula eket atit se om te se dervelge tsitho yemagatu satsin hey anqon hey amtsukutsadang hey bangun ni akon hayake Exalikani van makang litava. Ma ye ekom te se anu anso. Akulatik ya komi. Akto komi. What would the singer to the wawjam to clearsing? Kaitoda, kaitotin hum. What ye kokomaki kamik hunkaya on program at Tunda Masinda Mula get an lem. Kayam program ya kavesi in programs of one once. You can adinsta hatum. Kawala ko tuya ka 5 minute ta tsiko a khavero tsiko fa kawala ko tuya ka ke dear ta kha minute ya ke tika ka program ka ngo to ke ngo ke program a tswang o mi Oscar ka bine tiko kha kam ke program ang o SABC vilungu sa amana ang a tsho ke ngo radio X ka FM ka mang a digo se ta o ri art kula box ka punan ang ngada kita sika mangwa at wala e yo ang na e de mga bunga e ge platform din e ng sino ke komasi Mungkin bunga, tetapi maka wala awa dari iri kerang juta akan kaya program. Soalnya bunga, itu tuan saya lah.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten sieva ke niha
2: okay ya sa min hewa ko a kasi tampagu ateshe atana kere kana ko kuya ke tisinka ehe tama e mkoka ho gengke da akana ka kere ko nheiko okay ke gewa heshe a sakwa heshe oko cham oko ngum nai dua ke wa ko nai ke ku ku ni ka e ke khang ka ke ga keng ta ga nai dua u ai wa ngum ai ka ha chin tong wa chin ga dua ga tu sung wa dua cha ma ka wa ko cha ma ta ga kwa ku ta ga ka ta ko to ku ta ga chora wa hai she o wa sing tua ku ku ku ku ku ku ku ta ai wa ko hai she ko ka ka ka a khang ku ki Aku dah sungguh buka tak cek cek cuy kuat tak kau tak kau sungguh kau. Aku sungguh tak sungguh sungguh kau ni hebat. Aku cuma kau uku tak sungguh kau tak kaba. Tak sungguh kaba aku awak ngumpai gugze awa tak show tak hece kau ni hebat. Ngomong ni ada macam cikana kira kau gugur kau kau nak kira gugur mangsu hangku kira kau kau kumi. Ngomong siapa kau sungguh kau tham. Tak ai. Ngomong ai ni hebat. Ngomong awak gugur kau kau show awak. ngum su Aku kerja aku tak kena kerja, hari sekolah kerja hari show, aku kerja, Nekah di mana kau mukua oh, awak ngan tu tengah jawab di tengah, sungguh kemasan kau tengah kau, tapi awak cem, awak hisap kau kasing, awak hisap kau kasing tu ada ada, cem kau kira kau khadi oh kau kau di oh, sungguh kau tak, cem kau tak kau tak hisap kau tu kau cem asing, jah asing. Om ok sui dim jak sing jak ao chen ha di agam ni dang kwa kai di bi ak nasang ak ak nasang o sing ko to to to to awe ta hai shi khabu sa ta ko at mi rak ming hai shi ha nga nga jam ak ming hai shi kwa ming hai jam awe jam to ta gang kong kong ta gang kong kong ta gang kong kong ta gang kong ta sung ko ya kai mam ko ka sing ta ai awe sing kong ko ta dang to ta to ta to ta to ta to ta to ta awe ka nga ka ta ko ai Ha jam kong kerja dah indo ha, ekama em kong kerja dah, ekama ni ko dah segiam ko, em ni ko mada usung kong na, to tak kaba, wah last day kaba kasi kong kaba oka, oka oka, wah heche ko oke, o cabut dah indo, usung kong kaba keng, tak kasi kong kaba ngan keng, usung kong gu kanda, Kakapa, kau terkoda. Awak sungguh terdah. Awak cem tak pelan kau warga. Tak kau tak terkoda dia. Tengah kau di sana tu. Muka kau nanti dah kau kedai. Dah ikat kau cuma kau ni. Kau awak cem ah, awak cem kau kau muda kedai. Awak sungguh terdah. Awak sok kau dah awak semua mata. Tengah kau kata kau kau neman. Dah ikat tak jauh kau ni. Dah kau awak heisha. Kau sungguh dah kau cika cem dia. Kuaka eka tang e kuaka mut wada akakum konam kuka o kau tacho. Awa kum akuma ngung tang. Sungo tang to akawa lasting unga sungo kang. Awa sungo to ata to ata to ata ngung tanga chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota chota Kerjai agnas, awak dah aku tak, he show senda, ayak kekai, tak cem dua sah kuat kuat tak, awak he sekarang jatuh nama enak tengkek kekak dah dah indah, nam dah nam nama kos nama kos nama kos senda, ngiqhuma kwezinta awe thamka ntumta kre kuwa awa hishe ko nema ngumka uke nguma nwata ngumka ikana kre kaka hii o nguman ono gaba kata awe ngum hinta gaba tika ngumko tuwe gaba seka seka tak hishe dinsi ngaye gomam nwata na kuku hishe dinsi man kuku hishe kong ase kuku kuku hishe tak hishe oto ngumka tuwa amta kandu atak chamae ngumko sinta chamtrika asinka Catoine quata, come take to a castle, come take with the uncle, Mumgan to a gang and to a gang, come take quota. Can to the or can to the quota get or come traitor. Some guy can to the come aim, cake, who data, come aim, have a get out, walk, hey shit, what come and go get data, hey shingle, go get that, the game, my tongue, which is going to come out. How? Who? Can you end up a tinker at Yakong? Wako ngati kansen kawa ko akando akame mako da aho data ngali da da aho data ngama ngum da ho akata thau ke kon twa ta o wako haise kachi o takando akame mko data so kon twa kana ke kon he ko ntu wa ke chako da amko kama ke ho ta ya